Kembalilah. Kembalilah. Kembalilah. Tapi saya amat mencintai.